0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry,
2: that's the greatest compliment.
3: Комбайн, ванна, ну,

0: Para pendengar sekalian, lanjut
1: Mais
0: lagi dengan
1: la question. Mau
2: sorry kon deh, saya enggak kesehatan tadi.
3: That's the greatest
1: compliment.
4: Kombaya, mana notif?